0: Right, hamit ni iname winyo radio kana menweti ye akobni amito ndana chela maleg lepa shukakan weki yoto wore nyim kedi jamu kene dakia pere bichu ya chelo katrikom chawa aroma par in go chimi na manota deka bo ngwena ria boro ngwena nota boro ngwena ngwen yunge chen do wano kubere kedi jame menuti kan main wana yubo kan piri ya winyo radio aneno chime chako bina pol okay when I was praying was hearing an endang miss calls the kind of call, but you can call back. And when we pray, mo lego quite lepa shukana tir and I'm not a decabong when a real boring when not a boring when and when airtel la duke chamor. But for now, ko tikere MTN a menu kwano nama menu and not a decabong when real boring when not a borrow and when in a me peke nama me radio erom saving bedo kanun in moro. Konyi tatual yoke ne kobni wano kwani chipida teha teha miyocho yotek wala bere be ok hello
1: lady
0: Pas
1: ye waha bok po chiri lela bere waro buru paswa beya buwa goko walu tini ting kun puru ti uweo po yoke dina bere yini timo pirwa yoke ne kia po donyo pera ngora hini Jawa berdaki hada nurano, aku punya poyo, poyo ramai kau nyetoni peladai jika dia lo tiba aku, peladai gua he, peladai titi kamu pore, ya dengan cerita ini lo mera, mana titi nama pore ke joni tu cikgu tiba aku, titi kali tu cikgu tiba tu seperti ini, nanti kalau orang masih sya, peladai lo titi kamu pore ini nai niu biru tu jalan kuasa. Kalau anak guru dia, kan yang orang learning, bahawa itu kita jalan jalan, begitu worry jere. Walau nanti di kalangan, dan guru orang bahawa orang bodoh jangan, dari di negara ia terdahai kom jo, kalau cek bahawa terbawa, nak patuh dia tahu, ini negara yang ada yang rutu bangko, enak aku cek di jalan di kereta itu, tak terlera keluar, masih sih.
0: Amen.
1: Apoyo ba.
0: Apoyo. Langa le koni wa le koni.
1: Majote.
0: Apoyo wenyu doni ba.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Ba mi gum to twan.
1: Amen. Pe ye ba ha wote bora tin na jo ya. Ya pe ye ne lo kate.
0: Oh, sorry.
1: Apoyo.
0: Apoyo to twan.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Right, we radio. Mono ni mat. Joye na komuni joya empeti winyabel. Mara komuni oba. Ma koma angeo tutual ba angeo wa chela chel. Angeo dang chama na mimiro ene bini yakina wa iteme yo wa chao iteme yo wa gonyere. Angeo ni ena chang wang pala. Da ya me puri ili winyabel. Da ini umi yo chadena kuwa tutual. Me komuni oba pudu konya. Ba pudu ebe. Yes. Mono wa mati merena no. Meni ko woro woro wor ko ba in le brege ko wot ko jamaica ko woro wor ba kununu kun wot ko timo mena me oluni rege chako kere wete ko ni it's so it is so sweet to trust in the Lord. It is a pamphlet song chalborina with radio poetal choni